0: Bila Mas Du dah on air, tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
4: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Pobrecito.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Hujung Minggu KL.

FM, ini baru KL. Baik kepada anda semua, itu dia tadi lagu Rafi Ahmad dan Ayu Shita dengan tajuk lagunya Jangan Bilang Tidak. Janganlah bilang tidak untuk terus kekal bersama kami di KL FM. Teruslah dengar. Sebab apa? Sebab di KL FM ni akan menyajikan lagu-lagu yang best-best untuk anda semua. Dan nah, semestinya info-info yang terkini khas untuk pendengar KL FM. Jadi kepada anda semua yang belum lagi follow kami di semua media sosial yang ada, mailah follow di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Di mana di sana kami selalu kongsikan info-info yang sahih, info-info yang terkini, konten-konten yang menarik. Dan pastinya pelbagai program yang bakal berlaku di KL FM akan ada hebahan di semua media sosial yang ada, okay? Jadi jangan terlepas peluang untuk menyertai pelbagai program yang diadakan oleh KL FM, okay? Okay? Jadi selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best yang kulit nak hiburkan anda semua. Antaranya kita ada lagu nyanyian dari Melly Goslow dan Yusri dengan tajuk lagunya Dibius Cinta.

Ya, dan ada juga lagu yang tengah hit sekarang ni, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Semestinya menerusi hujung minggu KL ini baru KL. Tapi sebelum kita nak dengarkan lagu-lagu yang best-best tersebut, kita berhibur dulu dengan lagu Insomniac dan Yoni Boy dengan tajuk lagunya Bersuara. Hujung minggu KL, ini baru KL.

8:27 minit pagi dan itu dia tadi Adira Suhaimi dengan tajuk lagunya Sayang Orang Sama. Dalam perhubungan ni, kalau kita sayang orang yang sama selalu, insyaAllah

apa berlaku di mana saja anda berada. Kalau tiup whistle tu, insyaAllah kita boleh dengar lah. Dan yang keempat, pizza outdoor. Yang kelima, first aid kit. Yang keenam, lampu suluh. Yang ketujuh, handphone dan peta offline. Yang ini perlu sangat ada dalam telefon anda ketika anda hiking, sebab takut tersasar dari jalan yang disediakan. Yang ke-8, power bank. Yang ke-9, bekas air. Yang ke-10, makanan ringan yang berenergi. Contohnya macam biskut, kurma, minuman segera yang ada energi itu kan. Jangan lupa untuk bawa 10 barang ini ketika anda nak healing, naik bukit, naik gunung tau. Boleh nak healing tapi jangan sampai hilang, okey? Jadi kepada anda semua, jaga kesihatan diri anda di mana saja anda berada dan jaga keselamatan diri anda juga. Dan kalau bolehlah, beritahu laluan anda kepada keluarga atau rakan sebelum mendaki. Selepas ini, Kuli nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Judika dengan tajuk lagunya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

0: LFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL. KLFM. Ini baru KL.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Lepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan punya lah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Halo, halo. Masih lagi kulin menemani Hujung Minggu KL anda fasa yang pertama. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Masih waktu-waktu macam ni, dah ramai dah keluar rumah nak cari barang-barang untuk masak tengah hari. Dan ada juga yang masih lagi bersarapan dan sedang mendengarkan kami di KLFM, di kedai-kedai makan, di dalam kereta, kan? Kemana pun destinasi anda nak tuju pada pagi ini, semoga selamat sampai ke destinasi dan dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan sekarang ni kan, boleh nak kongsikan kepada anda satu video tular di TikTok berkenaan dengan adik ni. Mulalah nak belajar bahasa-bahasa. Yelah, baru 2-3 tahun nak belajar perkataan. Tapi comel sebab pelat-pelat gitu.
2: Aku ingat.
3: Macam apa?
2: Aku ingat.
3: Kedainya? Kedainya asrama.
2: Tanya.
3: Tak merangka.
2: Tak ada apa.
3: Belajar.
2: Tak ada apa.
3: Kapal.
2: Apa ni? Apa tu?
3: Kapal.
2: Apa ni?
3: Bot.
2: Berapa? Apa ni bot?
1: Comel je. Apa tu bot? Ewah. Cubit tahulah. Gomel-gomel tahulah. Comel je adik-adik ni kan. Jadi kepada anda semua, kalau ada anak-anak yang kecil-kecil lagi, pelbagai gelagat yang mereka akan tunjukkan kepada anda semua. Dan anda layanlah sebagai orang dewasa. Kita manfaatkan waktu-waktu mereka kecil ni. Dan ajar perkara-perkara yang bagus dan nikmati masa-masa anda bersama. Dan selepas ni, kuliah nak hiburkan anda dengan lagu Flow 88 dengan tajuk lagunya Cikaden. Hujung Minggu KL.

Itu dah Blackpink dengan tajuk lagunya Jam yang membawa kita ke pukul 9.32 minit pagi. Dan sekarang ni kan Colin nak kongsikan satu perkara yang mencuit hati sebenarnya untuk peminat bola. Baru-baru ni kan tim Arsenal kan menang kan. Tapi fun factnya di mana bidi wanita negara kita Datuk Seri Siti Nurhaliza dah pegang piala UCL dulu sebelum Arteta dan Bukayo Saka. Jadi netizen ni mengusik lah kan Arsenal. Pedih kawan Arsenal kita dengar, sabar je lah ya. Jadi kepada anda semua, anda tim mana? Kalau saya, saya MU. Walaupun selalu ke gua, tapi saya tetap support. Tapi tak adalah selalu ke gua sangat kan. Nah, kita mestilah ada tim-tim bola yang kita minat kan. Yang penting kita tengok bola tu secara fun-fun je lah kan. Dan selepas ni banyak je lagu-lagu yang best-best yang kuliah nak hiburkan anda semua. Antaranya kita ada Malik dan Salam Muzik Cerita Kedai Kopi. Ada juga lagu daripada Ada Izrin dan Den Manjo dengan tajuk lagunya Adik Saya Habis Sore. Dan ada juga daripada Zizan Razak dan Kakak dengan tajuk lagunya Bawa Ku Pergi. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: KLFM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan Siri Bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ghanduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan. Sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya, beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lebanon dengan memusnahkan bandar dan kampung selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu kedua-dua pasukan terikat satu sama memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendapatkan ada musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba motor Grand Prix Itali di Liga Mugello, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Pilihan hangat. Pilihan hangat.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL
1: bersama-sama dengan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Okek Desa dan juga founder PK OKU, guru pendidikan khas Cikgu Ainul Murshida. Okey, saya ada lagu tu cikgu.
2: Okey, apa tu?
1: Ainul Murshida.
2: Salah. Itu Ainul Madia.
3: Ada yang ekstrim tu ada. Ada yang macam nak cuba mencederakan diri sendiri.
2: Yang tu pun ada. Ada yang mungkin tak faham. Kadang-kadang tu kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu. Sebab tu kita cikgu-cikgu pendidikan khas ni, yang penting ni adalah empathy. Yang mana kita ni duduk, ibarat kita ni berada di dalam kasut mereka.
1: Nama cikgu ni adalah Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin, berasal dari Kedah.
2: Orang Jawa no.
1: Awak orang Jawa?
2: Jawa no.
1: Kedah tang mana nak cikgu?
3: Saya area Sedang Kedah.
1: Sedang Kedah lah.
3: Sebab orang tahu Sedang sangat.
1: Sedang sangat.
3: Dah cakap Kedah lah ni. Saya Sedang Kedah.
1: Saya cik pun Kedah juga cikgu.
3: Betul. Macam bunyi tu macam lain sikit.
2: Belah mana tu? Belah mana tu?
1: Ya, belah kot diang ya. Kalau saya lapar, lapiak perut.
3: Lapiak.
1: Macam lain dah cikgu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Pilihan Hak KL.

tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Kamu simpan menekat keluar. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL. Pilihan hangat KL.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan Hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, yeah, untuk hari ni lagunya pula gamenya teka lagu terbalik.
2: Aku
1: ni lagu lama ke lagu baru eh?
2: Lagu baru
1: aduh.
2: Yeah.
1: Saya nampak dah masa depan saya macam mana.
2: Sebab Endayana kata Putra Azwan ni kalau dengar lagu baru lemah sikit.
1: Aduh, ini dah kira satu komplot untuk menjatuhkan saya. Lemah air bukan saya.

0: pun ada.
1: Ha, ni lah lagu Aziz Harun.
0: Aziz Harun. Ha, bukan, bukan.
1: Tak apa, tak apa. Jawapannya.
0: Jawapannya. Tenggelam. Saat ku tenggelam.
1: Ha, memang tenggelam. Memang terus tenggelam. Tak ada jawapan.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya, benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, Zoom In. KLFM, ini baru KL. Pilihan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, hari ini belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat, biasa kita belajar fun fact.
2: Fun fact.
1: Hari ini fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah. Okay. Nama kampung ni kalau dalam cerita P. Ramlee dia wujud.
2: Dia wujud lah.
1: Kampung Pening Lalat. Di kampung Pening Lalat.
2: Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat kalau kita dengar. Dia agak nama agak
1: unik lah.
2: Juga unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung Baru Jumpa dekat Sabah.
1: Ada juga ni kampung Seronok.
2: Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
3: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
2: Desa Temu Jodoh. Dia dekat luar dia tu. Dekat Sabah. Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
1: Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
2: Lepas tu pergi Pahang pula.
1: Lepas tu
2: pergi janda baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda.

0: setiap Ahad bermula pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.
1: Bangun pagi, energy ready.
2: Nak lagu tu.
3: Nak lagu ni.

0: KLFM. Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KL.
2: Pilihan hangat KL.

Persembahan Irwan Shah dengan pencinta wanita membuka tirai hujung Minggu KL fasa yang kedua hari Ahad 31 Mei 2026. Terima kasih kepada Kulin yang dah pun berlalu temankan anda seawal pukul 6 pagi tadi. Dan terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wana temankan anda untuk hujung Minggu KL fasa yang kedua ini. Dari pukul 12.30 hari ini hingga pukul 6 petang nanti. Dan seperti biasa hujung Minggu KL hari Ahad, kita ada rancangan-rancangan menarik. Sudah tentulah KLFM Zoom In. Hari ini kita akan bersama dengan Iqmal Noor pukul 3 petang nanti. Dan ada juga boleh tonton menerusi live Facebook KLFM Ini Baru KL. Okay? Baik, kita nak terus berhibur menerusi hujung Minggu KL. Kita ada Adam dengan Tak Tahu. Juga kita ada Camila Cabello dengan Havana. Berhibur dulu dengan lagu gandingan Dato' Ramli Sarip. Dan juga Dato' Khadijah Ibrahim dengan Doa Buat Kekasih. Terus bersama dengan kami hujung Minggu KL Ini Baru KL.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco.

lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM

Lagu daripada persembahan kumpulan VIP dengan lagu sedih. Saya harapkan walaupun bersedih, anda hati dan perasaan anda masih mengikut rentak lagu tu. Bukan main fast lagi, bukan main gembira kan. Macam tu. Kat luar je nampak sedih, tapi kat dalam rasa macam happy. Kita harapkan semuanya dalam keadaan yang gembira, bahagia, sejahtera dan sebagainya. Okay? Baik, awas SMS spy. Panggilan mencurigakan boleh memancing anda muat turun aplikasi berbahaya. Ia berisiko menyebabkan kehilangan wang dan juga data peribadi. Jangan klik, jangan muat turun dan segera laporkan jika ragu. Okay? Peka dan berwaspada dengan ancaman SMS spy yang akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan dan juga kecurian maklumat peribadi. Awas tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Kalau anda tak buat apa-apa, jadi jangan risau, jangan ragu, jangan panik, jangan jangan terpedaya. Kita harapkan moga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kita ada satu lagu raya daripada Persembahan Al-Mizan. Kita masih lagi boleh putarkan lagu raya ya. Tanganku hulur maafku pohon. Juga kita ada PSY dengan Gangnam Style. Dan juga lagu ini Persembahan Toki dengan Seni Berzaman. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: Gegar Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnui dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Hey, sedih ke? Dengar KLFM. Hey, suka ke? Hey, dengar KLFM. Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KLFM.

Lagu ciptaan Dato' Pangah, lirik oleh Siso, persembahan Syura dengan Nazam Berkasih. Baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL 12.42 Mei tengah hari. Dan hari ini 31 Mei 2026 merupakan hari tanpa tembakau sedunia membongkar daya tarikan menangani ketagihan nikotin dan tembakau. Temanya ya. Tahukah anda, Kementerian Kesihatan Malaysia menawarkan perkhidmatan pemulihan di klinik-klinik kerajaan dan melalui portal rasmi Jom Quit buat rakyat Malaysia yang tekad untuk berhenti merokok. Sempena hari tanpa tembakau sedunia pada 31 Mei ini, tema membongkar daya tarikan menangani ketagihan nikotin dan tembakau diangkat pada tahun ini bagi memberi fokus kepada inisiatif industri tembakau dan nikotin untuk menarik perhatian golongan muda dalam memutuskan rantaian ketagihan. Selamat Hari Tembakau Sedunia untuk anda, dan kita harapkan moga anda dapat mengatasi ketagihan tembakau dan juga nikotin. Okay? Baik, satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada persembahan Tiara Andini dengan Maafkan Aku. Juga kita ada Scorpion dengan Wind of Change. Sarah Suhairi juga bakal menyusul dengan Bizika. Dan ini The Anwar Zain dengan Bersabarlah Sayang. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM ini.

0: Lucky Girls, Infinity.
1: Lagu-lagu yang fresh dan terkini setiap hujung minggu. Hanya di dalam Hujung Minggu KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTL.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Dah pun masuk waktu solat fardu fardu zuhur di Kuala Lumpur tepat pukul 1.14 minit tengah hari tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk anda yang terus bersama dengan kami, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya dah live di TikTok KLFM official, boleh borak-borak santai di sana, nak pilih lagu pun boleh. Dan kita nak terus bersama menerusi hujung minggu KL ni. Saya akan temankan anda hingga pukul 6 petang nanti. Dan seperti biasa, pukul 3 petang kita ada KLFM Zoom In hari ini bersama dengan Putra Azwan dan juga Kulin. Kami membawakan seorang influencer ataupun pengaruh yang terkenal di TikTok, iaitu Ikmal Nur. Okay, jangan lupa anda juga boleh tonton secara langsung di Facebook KLFM Ini Baru KL. Berhibur bersama satu lagu Hindustan dari filem Dakkan, Dil Ne Ye Kaha Hai Dil Se. Juga kita ada Lia dan juga Farid Harja dengan Ini Rindu. Berhibur dulu dengan lagu daripada Persembahan Mojo, dengan lagu ciptaan sepenuhnya Adria Abdul Halim, Roman Cinta. Lagu rakaman tahun 2013 menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini Baru KL.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Persembahan Wak dan Barakuda dengan Mahligai Sutera Cinta baru saja berlalu menghiburkan anda menerusi hujung minggu KL 1.41 minit tengah hari. Untuk anda yang nak bawa anak cuti sekolah, nak pergi mana di Pusat Sains Negara, anda boleh bawa anak-anak anda untuk Schools Out Kids. 3 hari lagi, 3 dan 4 Jun 2026, 9 pagi hingga 5 petang di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur dan juga Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara. Isi waktu lapang adik-adik sempena cuti sekolah ni untuk penerokaan sains yang menakjubkan. Sempena cuti sekolah ni, Pusat Sains Negara akan menganjurkan Schools Out Kids In sertai mereka pada 3 dan 4 Jun 2026 hari Rabu dan Khamis 9 pagi hingga 5 petang di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur dan juga Cawangan Wilayah Utara. Kali ini anda akan dibawakan dengan tema eksplorasi nuklear lestari untuk anda menerokai manfaat nuklear terhadap kehidupan manusia. Ada pelbagai aktiviti menarik antaranya misi ejen nuklear, reruai nuklear lestari, aneka tenaga lestari, padan dan jejak nuklear sinaran di sekeliling kita dan banyak lagi. Jadi jangan lupa temu janji anda untuk bawa anak-anak anda mengisi hari cuti sekolah, okey? Baik, antara yang akan menyusul selepas ini, muzik tanpa henti selama 1 jam dari 2 petang hingga 3 petang. Dan selepas itu anda akan bersama dengan Putra Azwan dan juga Kulin untuk KLFM Zoom In bersama Iqmal Noor. Anda juga boleh tonton secara langsung di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL. Nantikan waktu itu, dengarkan satu lagu gandingan Yash Narveka, Parampara Takur dengan Mukabla. Juga kita ada Sepun dengan Sepenuh Hati, Siti Nordiana dengan Tak Upaya Menangis Lagi, dan juga lagu ini daripada kumpulan Steps dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL Ini Baru KL.

후정 민구 개알 Sounds of the streets.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kumal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kumal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kumal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benda-benda random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Okay, dah ready?
5: Ready. Kalau saya mulakan. Kacang,
4: boleh?
5: Silakan. Saya mulakan. Kau ready? Okay. Eh?
3: Ready.
5: Alah, mudah je. Konten kereta kot. Okay.
4: Dah ready? Dah ready?
5: Kejap.
4: Kejap. Berdebar-debar ke?
5: Oh. Dah boleh.
6: Usahkanlah keraguanku ini.
5: Lagu-lagu cerita.
6: Sini macam... Awak, saya suka awak.
5: Tak nak. Itu tak nak.

0: WhatsApp.
1: Okay, let's go.
0: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Hari ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Hujung Minggu Kiau.
1: Hujung Minggu Kiau.
0: Hujung Minggu Kiau.
2: KLFM Zoom In.
3: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In dan seperti biasa kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang dan anda boleh dengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga anda boleh tonton kami di Facebook Live KLFM.
4: Ya, dan pada setiap minggu kami bawakan kepada anda figura-figura hebat untuk bersama kita. Kita cungkil, kita nak tahu kisah mereka dari industri muzik dan untuk minggu ini kita bersama seorang penyanyi yang juga merupakan content creator ni, Kulin.
3: Ya, betul.
4: Yang sedia bersama kita di konten hari ini, iaitu kita persilakan Ikmano.
5: Selamat
3: datang.
5: Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih jemput saya datang ke KLFM Zoom In.
4: Betul. Ya. Biasa kita tengok Ikmah dekat TikTok, dekat Maxos. Hari ni Ikmah bersama kita. Wah, suara dia cakap pun dah macam wow.
3: Ini dia artis.
4: Suara emas sebenarnya. Yeah. Okey, jadi kita bersama Ikmah dan kini Ikmah juga senang hadir dengan single terbaru Ikmah
5: Betul.
4: Yang
5: betul.
4: Keempat.
5: Ini tak silap saya lah, keempat tak termasuk lagu-lagu. Kadang-kadang saya juga ada ni untuk lagu produk, jingle kan. Tapi saya rasa ni yang keempat lah.
4: Itu Habibila.
5: Betul, Habibila.
4: Okay, tapi kita simpan kejap untuk Habibila. Kita nak tahu sejarah-sejarah ataupun apa mengenai Ikmah dulu lah kan. Kena kenal dulu lah. Okay. Jadi kita tahu Ikmah merupakan content creator. Nak tahu macam mana Ikmah boleh memasuki arena muzik ataupun industri muzik ni.
5: Okay, so saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nama saya Ikmal Noor. Okay, macam mana daripada bidang content creator Ikmah masuk ke bidang muzik? Okay, sebenarnya Ikmah mula dekat media sosial dengan muzik. Maksudnya Ikmah cover lagu lah. 2018-2019. Tapi waktu tu zaman-zaman Instagram, TikTok tak ada lagi kan. Okay. Tapi waktu tu bukan setakat suam-suam kuku. Suam pun tak ada, kuku pun tak ada kan. Jadinya memang kita macam syok-syok nyanyi sendiri. Lepas tu ada sekali dua pernah viral dekat Twitter tentang Ikmal menyanyi dekat dalam kelas, kena denda dengan cikgu, kena nyanyi. Maksudnya macam one hit viral, lepas tu orang dah tak kenal. Jadinya benda tu tak long last, lepas tu tak berapa relevan. Jadinya Ikmah rasa macam kalau nak masuk dalam media sosial, macam mana nak kenalkan orang yang macam Ikmah boleh nyanyi. Tak adalah kata suara sedap sangat, tak. Ikmah macam minat dan boleh menyanyi. Jadinya untuk Ikmal, Ikmah tengok sendiri, kita kena ada platform sendiri untuk kita menampak masuk. Bukan semua label boleh ambil kita tiba-tiba untuk kita jadi penyanyi. Takkan mudah kan. Jadinya untuk Ikmal, Ikmah dah nampak rentak tu. Maksudnya kena ada followers dulu, baru kita boleh masuk dalam industri muzik. Kebanyakannya bukan semua, tapi kebanyakannya macam itulah. Jadinya Ikmah mula dengan konten-konten cerita seram, vlog, benda-benda random. Lepas tu Ikmah perkenalkan follow-follow Ikmal yang Ikmal boleh nyanyi sebenarnya. Boleh nyanyi tapi tak adalah penyanyi profesional sangat.
3: Tapi waktu Ikmal masuk dalam social media ni kan, menjadi content creator, ada tak satu hari ni terbayang yang okay, hari ni boleh jadi artis lah, penyanyi pula tu? Pernah tak terfikir?
5: Jujurnya takkanlah tak pernah kan. Takkan tidak. Pernah sekali tu kadang best ni kalau ada dekat pentas AJL tiba-tiba kan. Daripada kita content creator, kita jadi artis. Of course pernah. Tapi angan-angan tu ada. Tapi mana tak, insyaAllah boleh berada di arus mainstream pula ke arus perdana kan, kita tak tahu orang macam tu. Tapi itu antara wishlist Ikmal lah. Daripada TikTok, social media ni, kita pergi ke mainstream pula macam tu.
3: Orang kata dari angan-angan menjadi impian.
5: Betul.
3: Impian menjadi cita-cita. Itu lagu.
4: Betul. Okay. Baik, dan Ikmal, macam kita tahu lah, tadi Ikmal beritahu pentingnya ada followers untuk masuk ke industri muzik kan. Dia macam Ikmal, sebelum masuk dah ada followers tersendiri. Adakah itu kelebihan ataupun ada tekanan di sebaliknya?
5: Untuk Ikmal, setiap benda yang kita ada, yang kita dapat, mesti ada consequences je. Mesti ada pros and cons. Okay, bila kita ada pengikut dekat mana-mana pun, pengikut kita ni akan ikut kita. Betul. Macam tu. Bila kita tak ada pengikut, kita kena build daripada bawah. Tapi untuk Ikmal, tekanan tu mesti ada. Kita nak maintainkan kita punya fan base. Kita tetap nak entertain diorang, nak hiburkan diorang. Tapi untuk Ikmal, lebih kepada kebaikan lah sebenarnya. Ada peminat ni sebenarnya. Lagi satu, peminat ni ada yang kadang-kadang dia lalu, lepas tu dia pergi. Ada yang tetap dengan kita. Jadinya untuk yang ada tetap dengan kita tu, terima kasih. Sebab setiasa sokong Iqmal kat mana-mana. Kadang-kadang Iqmal macam split personality, split personality orang cakap. Dekat YouTube lain, dekat TikTok lain, kadang-kadang Iqmal jadi budak kecil, kadang-kadang Iqmal jadi orang ceria. Lepas tu bila Iqmal masuk industri muzik, kadang-kadang terlalu serius pun ada. Jadi orang macam mana boleh bezakan? Tapi macam itulah kita punya kerja.
4: Dahsyat. Ada banyak personality
3: betul,
4: ni.
3: Betul. Menarik lah kan. Bukan satu je kan, ada banyak. Jadi apa cabaran paling besar bila orang nampak Iqmal ni bukan sekadar content creator tapi sebagai seorang penyanyi, seorang artis yang ada kebolehan yang pelbagai? Okay, apa cabaran yang paling terbesar Iqmal nak orang kenal Iqmal ni bukan sekadar content creator tapi sebagai seorang penyanyi?
5: Cabaran eh? Sebab orang mula mengenali Iqmal dengan konten. Sebenarnya budak-budak yang banyak kenal Iqmal dulu. Jadinya first tu Iqmal nak bagi peminat nampak macam Iqmal boleh nyanyi. Iqmal serius ni nak nyanyi kan? Dia orang macam anggap benda tu main-main juga. Macam, eh ni suara abang ke? Abang boleh nyanyi ke? Lepas tu, abang main ni ke? Rasa macam, dek dengar dek. Rasa macam nak buat macam tapi tak boleh kan. Tapi itulah, slow-slow daripada 2019 kan. Kita terus tanamkan kat dia macam, okay, Iqmal suka nyanyi. Tapi konten Iqmal daripada yang jenaka, humor, Iqmal masukkan unsur nyanyian. Jadinya dekat situ ada juga orang komen, eh walaupun benda ni kelakar, macam dia boleh nyanyi. Jadinya, Iqmal berjaya tanamkan stigma tu lah.
4: Okay, ada banyak kita nak tanya dengan Iqmal Noor. Tapi kita nak berehat seketika. Dan sambil-sambil juga, kejap lagi kita ada game nak main dengan Iqmal. Boleh Iqmal
3: dah ready? Dah ready?
5: Tak ready, game apa?
3: Game ni challenge. Susah, betul-betul susah.
4: Sekejap lagi kita akan beritahu Iqmal. Jadi kemana mana terus setiap bersama kami di KL FM Zoom In ini.
2: Baru KL FM Zoom In.

0: FM, Zoom In.
1: Terima kasih masih lagi stream kami di 97.2 MHz KLFM Mini Baru KL. Dan terima kasih kepada anda yang tonton kami di Facebook Live KLFM.
2: Ya, kita masih bersama Iqmal Noor tentang istimewa kita hari ini. Ya, ini hari dengan singlenya iaitu Hari Bila.
1: Ya, okay. Betul.
2: Dan kita tanya lagi kepada Iqmal.
3: Ya.
2: Okay. Awak kata, yelah, Iqmal ni tadi pun ada beritahu Iqmal ni boleh bermacam-macam watak. Dekat TikTok macam ni. Dekat IG macam ni. Jadi macam mana sebenarnya Iqmal dapatkan mood-mood macam tu? Lagi-lagi bila nak menyanyi pula ni. Nak lain pula moodnya.
3: Betul.
2: Macam mana dapat menghayati benda-benda tu? Berbeza-beza.
3: Sebenarnya Iqmal perasan daripada kecil lagi. Iqmal memang kalau playlist lagu, Iqmal panggil playlist bipolar. Playlist bipolar ni, dia ada kelakar dia tapi ada manfaat dia juga. Kadang-kadang Iqmal boleh pergi dengan lagu yang sedih, tiba-tiba sedih, tiba-tiba K-pop. K-pop tiba-tiba dandut, dandut sedih balik. Jadi ni macam untuk Iqmal aplikasikan dekat dalam macam mana Iqmal jadi content creator dekat Instagram, untuk Iqmal adalah dunia tipu-tipu. Maksudnya Instagram ni adalah

0: pun sebab ada skrip. Kalau rancangan reality, Ikman suka. Maksudnya dia brief sekali, okay, sekarang kita pergi somewhere lagoon, kejap lagi awak buat watak ni je, cakap je apa-apa. Okay, tu on. Tapi kalau skrip, maksudnya Ikman betul-betul kena menjiwai satu watak, kena ikut skrip, kena ikut cakap, kalau tak kena ulang balik, Ikman tak suka benda tu. Jadinya, untuk Instagram lebih eksklusif, untuk TikTok, bantai je, untuk YouTube, time bangun tidur pun Ikman rakam.
1: Untuk lagu music tak ada masalah. Bagi je apa genre, automatik boleh switch mood macam tu je.
0: InsyaAllah boleh. InsyaAllah
2: lah boleh. Tadi kita dah dengarkan tiga perwatakan yang berbeza kan. Apa reality life yang sebenarnya? Perwatakan yang sebenarnya.
0: Okay, perwatakan Ikmal sebenarnya, Ikmal kan, ada orang kata kita introvert, extrovert, Ikmal lebih kepada ambivert.
2: Dua-dua lah.
0: Dua-dua. Maksudnya ada certain tempat Ikmal boleh loud sangat. Ikmal boleh pam-pam-pam-pam. Tapi ada satu tempat dan certain person Ikmal akan tak tahu nak cakap apa. Mungkin orang tu loud, dia serap kita punya energy. Jadinya macam kita tak boleh nak express energy kita. Tapi Ikmal rasa untuk semua social media, Ikmal boleh kata Ikmal ambivert. Macam tu. Cuma kalau pergi gathering influencer pun tak banyak Ikmal tak pergi. Sebab itu memakan banyak energy lah.
2: Tapi kan Ikmal, kalau kita dengarkan lagu Habibillah ni kan, Habibi, kalau kita dengar dia macam unik sikit, catchy, lepas tu macam vibe-vibe happy lah kan. Okay, apa cerita di sebalik lagu tersebut?
0: Okay, Ikmal, di sebalik lagu tu, Ikmal memang suka lagu Arab. Okay, daripada dulu. Jadinya, first, Abang Amir Hufaz yang approach Ikmal, lepas tu dengan label Rusalah untuk buat lagu Habibillah ni. Habibillah campuran lagu Melayu dan lagu Arab. Di sebalik lagu ni, sebenarnya lagu ni demo Ikmal dah dapat. Tapi bukan seperti yang Ikmal nyanyi sekarang. Demo dia sangat lain. Jadinya, 2-3 kali demo Ikmal dapat. Waktu tu Ikmal masuk rancangan lah, kita panggil kat YouTube channel Alif Irfan eh. Waktu tu Ikmal masuk dalam tu, dan lagu tu dirakam waktu tu. Maksudnya waktu Ikmal tengah bekerja dengan Alif Irfan channel lah. And then lagu ni sebenarnya mengisahkan tentang betul-betul Ikmal dan seorang gadis yang Ikmal jumpa dekat Alif Irfan juga. Sebab waktu tu kita masuk tim sementara, kita panggil tim sementara lah, untuk direkrut untuk tim tetap. So jadinya lagu ni mengisahkan tentang Ikmal dan
2: gadis tersebut
0: yang bernama Nazra. Nazra.
1: Ini ship kan ni.
0: Tapi sebenarnya dia tak tahu lagu ni tentang dia mula-mula. Dia tak tahu sebab benda tu berlaku dalam, dia sangat cepat buat lagu ni. Sangat-sangat cepat.
1: Okay, baik. Kejap lagi kita akan bersama dengan Ikmal Nor. Ada juga Zoom Break yang kedua kejap lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di KLFM Zoom In KLFM.
3: Ini baru KL. KLFM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: Ya, anda sedang dengarkan KLFM Zoom In. Masih bersama saya, Putra Hazwan Kulin, dan juga tetamu istimewa kita hari ini. Kita masih bersama Ikmanul yang sedang bersama kita untuk mempromosikan single baru beliau, Habibillah.
2: Dan kita nak samalah cicat-cicat kan dengan Ikmal kan. Okey Ikmal, siapa yang first kali yang dengar demo lagu Habibillah ni?
3: Saya dengan Ikmal. First orang yang dengar Ikmal. Second memang Ikmal apa-apa akan bagi ayah dengan ibu dulu dengar. Sebab orang kata telinga orang-orang veteran ni kadang, bukan kadang-kadang, mak dengan ayah kita kan. Dia kalau dia kata, tapi kebanyakan kalau ayah Ikmal kata lagu tu sedap, dia tak pergi. Tapi kalau dia macam biasa-biasa, lagu tu pergi.
1: Terbalik
3: pula. Biasa macam tu.
2: Tapi waktu tu lagu tu biasa-biasa ke sedap?
3: Dia macam Ikmal. Dia berfikir, dia macam dia macam tu. Dia macam sedap tak sedap, sedap tak, bukan tak sedap, dia macam boleh pergi tak boleh pergi. Macam tu. Tapi untuk Ikmal, Ikmal rasa macam kalau benda tu kena dekat hati, Ikmal ambil lah lagu tu. Kalau tak kena, Ikmal takkan ambil lagu tu. Tapi ibu ngayi Ikmal lah, antara orang yang terawal.
1: Selepas Ikmal. Jadi dah ambil lagu ni Habibillah ni kan. Jadi targetnya adakah nak kejar ranking di carta ataupun lagu ni lebih untuk membina atau identiti Ikmal sendiri?
3: Ikmal dah kali keempat betul keluarkan lagu, tapi keberadaan Ikmal di Arus Perdana macam tak ada lagi. Jadinya Ikmal sebenarnya nak kejar identiti dulu. Maksudnya nak kena, Ikmal No ni lagu dia mesti ada Arab. Mesti ada Arab. Sebenarnya Ikmal nak kejar identiti tu. Tapi kalau dah masuk carta, alhamdulillah rezeki lah. Tapi Ikmal fokus identiti dulu lah.
1: Awak memang ada basic Arab ke Ikmal?
3: Basic tu adalah sebab Ikmal tu sekolah menengah agama. Jadinya adalah belajar Arab sikit.
1: Dan kelebihan dekat situ, lepas tu lagu awak cuba bina identiti adalah lagu Arab dalam lagu awak.
2: Itulah kelainannya. Okay, kalau kita boleh tengok kan di social media ni, Ikmal No happy, fun. Kita tak nampak kesedihan yang ada dalam perjalanan Ikmal No ni. Ada tak cerita di sebalik kegembiraan tu? Macam kesedihan yang orang lain tak nampak, tapi Ikmal rasa macam inilah dia nak kongsikan.
3: Nak cerita tapi takut melewe.
1: Tak apa, silakan je.
2: Kita pendek kan?
1: Kita boleh cut nanti. Kita boleh edit nanti Ikmal. Cerita je
3: kan? Sebenarnya tak suka cerita benda sedih-sedih ataupun susah kan. Sebab susah kita, ada lagi orang lagi susah, betul. Tapi untuk Ikmal punya susah, tahap susah tu, Ikmal tak tahulah susah ke tak untuk yang mendengar. Ikmal datang daripada, bukan tak adalah keluarga yang susah-susah. Tapi cukup makan. Ayah Ikmal seorang anggota polis, ibu Ikmal seorang guru kafar. Okey, tapi semenjak ataupun bermulanya Ikmal nak masuk bidang content creator tu, macam betul lah orang kata, tak semuanya berjalan lancar. Ada sebab, dah ada sebab tu adalah pelanginya. Macam tu adalah benda yang berlaku kan. Ikmal waktu tu dekat tempat belajar universiti waktu tu, IPG waktu tu Ikmal punya family punya krisis kewangan memang teruk sangat. Ibu Ikmal tak kerja, ayah Ikmal tak ada kat rumah sebab dia anggota polis, dia kena pergi ke Kelantan. Waktu punya teruk sebab PKP waktu tu. Teruk sangat-sangat. Sampai ada satu tahap Ikmal rasa macam tak nak belajar. Ikmal suka belajar, tapi Ikmal rasa macam aku tak boleh selfish, kena ambil jalan lain juga. Walaupun Ikmal punya track sama dengan kawan-kawan yang lain sekarang ni, mungkin dah baru bekerja kan. Ikmal dah bekerja awal, tapi sebenarnya Ikmal nak sampai ke destinasi yang sama. Cuma Ikmal kena ambil jalan yang berbeza, sebab mungkin tuah tak menyebelahi Ikmal di jalan yang Ikmal nak dulu. Jadinya Ikmal ambil track ni. Ikmal dah ada duit, dah stable, ekonomi Ikmal dah stable apa semua, Ikmal sambung belajar. Macam itulah.
2: Apa yang Ikmal belajar dalam perjalanan tersebut?
3: Ikmal belajar dalam perjalanan tersebut ini untuk Ikmal kita tak senang, kita tak ada duit, orang tak suka. Tiga benda yang penting kalau untuk Ikmal nak hidup, power, money, connection. Ada tiga, power, money, connection, kita akan penting di mata semua orang.
1: Nampak deep kan. Itu apilanan seorang insan yang bernama Ikmal Nor. Okay, ada banyak lagi untuk anda. Game pun lagi, kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di KLFM Zoom In. KLFM
0: ini baru KL. KLFM Zoom In.

0: Real FM Zoom In.
1: Jam tanpa henti untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam hujung minggu KL.

Persembahan Hanson dengan Embob baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung Minggu KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Satu jam setengah hampir saya senyap di udara. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus support kami. Tak kisahlah di mana juga saya berada. Di live TikTok ke, di live Facebook ke, walaupun lag, lain singgit kan. Biasalah. RTM kan dah 80 lebih tahun. Dah 80 tahun. Jadi kita nak kena upgrade line selalulah ya. Jadi apapun untuk anda yang mungkin terlepas siaran Zoom In Iqmal Nur, anda boleh tonton di YouTube rasmi KLFM Official, okay? Kita akan upload di sana, okay? Baik, apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama. Kita nak terus berhibur menerusi hujung Minggu KL. Kita ada Dato' Awi dengan Tiada Rahsia antara kita. Jadi kita ada Shima dengan Sedar dan juga lagu ini Persembahan Nurul dengan Cinta Azali. Terus bersama dengan kami menerusi hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama je orang Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami. Ini baru KL.

Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me Now baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL. 10 saat menghampiri pukul 4 petang. Selamat petang untuk anda yang mungkin berada di rumah tu dah habis dah peni Hari Raya Haji, mungkin dah habis cuti, besok mula kerja balik kan. Hari ini juga masa untuk bersama dengan keluarga menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jangan hanya periksa kawasan rumah, luar rumah, di dalam rumah pun kadang-kadang Aedes boleh membiak di tempat kecil dan juga tersembunyi. Seperti bekas tadahan penapis air, pelapik rak pinggan, baldi, kolah air, bekas bunga hiasan, bekas letak berus gigi dan mana-mana bekas kecil yang boleh menakung air. Ya, nampak air bertakung, jangan biarkan buang, bersihkan atau terus musnahkan sebelum menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, okey? Baik, untuk anda yang mungkin baru saja nak bercuti, almaklumlah minggu lepas walaupun raya bekerja, minggu ni pula kita ambil take turn untuk bercuti, selamat bercuti, okey? Baik, sebentar lagi kita ada search dengan Pawana, juga kita ada EYE dengan izinkan selamanya nama mudi hati. Juga UKS dengan di sana menanti di sini menunggu semuanya sebentar lagi menerusi hujung minggu KL.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

dah habis dah lagu 9 minit ni. Ya Allah, punyalah tunggu bila nak habis lagu ni kan. Sony Sony dari filem Mohabbatin. Baik, untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.38 minit petang nanti. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Friends Band dengan Kisah Bulan dan Bintang, dan juga lagu ini persembahan kumpulan Spring dengan Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Lapor masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.38 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama salat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.22 minit malam. Dan saya terima info daripada Ashiki Ridwan ni. Kata dia, jam kakak hala ketul gombak dari Bentong. Okey, ada juga laporan trafik di Lebuh Raya KL Karak, berlaku kesesakan hampir 1 jam dari Bentong Timur keluar ke Genting Sempah. Jadi hati-hati memandu untuk anda yang mungkin nak pulang ke Kuala Lumpur ni, mungkin dah habis cuti Raya Aidil Adha kan, nak sambung kerja esok. Kita harapkan moga selamat sampai. Okay, baik, menantikan pukul 5 petang kita akan ikuti berita utama 5 petang. Kita ada Pat Macima dengan Patah Hati, juga kita ada Rockabye dengan persembahan Clean Bandit, Sean Paul dan juga Anne Marie. Dengarkan dulu lagu ini, persembahan Dato' M. Nasir dengan Suatu Masa. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Radio Malaysia KLFM, citarasa sebenar warga kota.
5: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
6: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
7: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
6: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi 3 peringkat berstruktur, iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
8: sebab kita ingin memeriahkan lagi tahun Melaut Malaysia 2026. Jadi kita menyambut hari gawai dan juga keamatan bersekali dengan tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
6: Menurut Dato Shaharudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh pesta keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
9: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk penerbangan industri baru.
6: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC Berkuat Kuasa esok.
10: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
6: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidon di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perlilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Musuh. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan dua pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian, dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun, memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

JJ lirik oleh Mama Jui, persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan Datuk Francisca Peters dengan Kehebatan Cinta, lagu rakaman tahun 1988. Membuka tirai jam yang terakhir hujung minggu KL bersama dengan saya Mimi Wala untuk hari Ahad 31 Mei 2026. Yahoo, dah last jam dah. Baik, untuk jam yang terakhir ni saya akan mainkan lagu-lagu duo dan juga lagu-lagu berkumpulan, okey. Anda yang dah pilihkan lagu untuk saya seawal pukul 12 tengah hari tadi, terima kasih banyak-banyak. Dan apapun, kita masih lagi live di TikTok KLFM Official, 36 atau memandang 685.5k likes. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Tiha Yusof, Mawar Marisa, Farah Seni, Rara, Azlan Abdul Wahid, Shah, juga ada Marina, Zainal KDPJ, Kak Ngan Izan, Siti Rohana Muhammad, Kak G77, Sabah For All, Royal Malay, Kejora Timur, Cik Tom, Fatin Syahira, Iwan Dura, Farif Hakimi, juga ada Sesuap Dua, Ida, KKKKKKKKKKK, juga ada Tisha, Mazharu Ida, Hazura Ismail, Awati, Ficha 87, Carbon Music Studio, juga Nur Aslina 15. Dan yang tak nak nama dia ada dekat ranking tu tapi sibuk duk bagi box kat kita, terima kasihlah banyak-banyak Pendekar Kinzo eh. Saja je tau. Dia nak juga saya sebut nama dia dekat radio. Ya, apa pun, kita dengarkan lagu daripada gandingan Justin Bieber dan juga DJ Snake dengan Let Me Love You. Juga kita ada Safura dan juga Oni dengan Jangan Menangis Sayang. Juga lagu ini gandingan Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam, menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ernie Zakri dan juga Adi Govinda dengan masing-masing baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya hari Ahad ini 31 Mei 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Alif Aiman yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok waktu yang sama 12.30 hari hingga 6 petang. Waktu yang sama juga. Dan siaran yang tidak pernah berubah tentunya di 97.2 MHz. KLFM ini baru KL. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan 2PM dengan KB Song. Juga Eva dan Izzat dengan Dua Insan. Kita juga ada lagu raya daripada Persembahan Hil Husaini dengan Raya Kita Raya. Dan juga lagu ini Persembahan Kumpulan Amuk dengan Matahari. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Hujung Minggu Kiau.
1: Hujung Minggu Kiau.
0: Hujung Minggu Kiau.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

0: Hai, saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Okay.

Ya, KLFM ini baru KL, Club Jiwa KL membawa kita pukul 6.27 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, memandangkan sekarang adalah musim cuti lah kan. Ha, hari ini cuti, esok cuti, lusa cuti. Tapi dekat sini mungkin ada yang berancang ataupun merancang ingin pergi bercuti ke luar negara, dan saya nak kongsikan nasihat kepada pengembara ataupun nasihat daripada segi kesihatan sebelum anda pergi travel. Ha-ha. Jadi dekat sini, sebelum anda melakukan perjalanan, semestinya anda kena semak situasi semasa negara yang akan dilawati. Pastikan tahap kesihatan diri berada dalam keadaan baik dan elakkan melawat negara atau kawasan yang terjejas dengan penyakit. Dan seterusnya, semasa di negara, anda elakkan kontak rapat ataupun tengok dengan orang-orang yang nampak macam tak sihat ke. Dan juga amalkan kebersihan tangan secara kerap dan elakkan juga ada apa-apa dengan haiwan seperti haiwan liar yang pembawa penyakit seperti kelawar dan juga sebagainya. Dan akhir sekali, selepas anda pulang ke Malaysia, anda perlulah tengok keadaan anda punya kesihatan. Kalau ada gejala-gejala penyakit yang anda rasa anda tak sihat, segera dapatkan rawatan jika mengalami gejala, dan juga maklumkanlah kepada sejarah anda tentang pergi ke mana, tentang ke mana anda berjalan kepada doktor ataupun pakar kesihatan. Okey, itu antara tips-tips lah kan. Yelah, kadang-kadang kita nak pergi bercuti ni kita dah lupa dah. Maksudnya nak happy lah. Tapi masa happy-happy tu kita kena berjaga-jaga juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Kita dengarkan lagu daripada Selena Gomez dan juga The Scene, A Year Without Rain. Mercy Club Jiwa KL, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, lagu daripada Nadira bertajuk Bukan Lagi Kita telah menghiburkan kita pada petang ini di segmen Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa daripada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Baik, mungkin petang-petang ini hari-hari cuti warga-warga Kota Raya. Mestilah ada yang pergi menziarahi keluarga kan, musim-musim raya ni. Walau tak musim raya pun tak salah pun kita pergi menziarah keluarga-keluarga yang terdekat. Dan mungkin ada juga yang mengambil peluang untuk beriadah sebab cuaca petang ni agak cantik kan. Tadi nampak macam mendung tapi tak hujan. Tapi kalau kita keadaan cuaca di tempat anda tu okey, apa salahnya? Teruskan niat anda itu okey. Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.22 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi juga saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express selama 1 jam daripada pukul 7 malam hingga pukul 8 malam dengan lagu-lagu Club Jiwa KL. Lagu membelai jiwa yang terbaik akan menemani anda sampai pukul 8 malam. Jangan ke mana-mana dan terus kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Hujung Minggu Kiau.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, halo halo, assalamualaikum. Hari ini 31 Mei 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda. Semoga hujung minggu anda ini ceria-ceria selalu. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda di hujung minggu Kuala Lumpur untuk sesi daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi. Dan pada pukul 6 petang tadi, kita telah dengarkan Club Jiwa KL selama 2 jam sampai pukul 8 malam. Sesungguhnya lagu-lagu yang membelai jiwa, yang menghiburkan anda sepanjang 2 jam. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9.15 malam, kita ada lagu-lagu yang diminati ramai dan segmen juga diminati ramai, iaitu hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan mainkan sampai pukul 11 malam juga. Okey, dan mesti ada tanya-tanya, pukul 11 sampai pukul 12, Alif pergi mana? Dah balik ke? Balik awal ke hari ni? Taklah, pukul 11 sampai pukul 12 kita ada segmen Regiment Rockers. Lagu-lagu rock yang terbaik, yang mantap, rock daripada luar negara, rock modern, rock lama, rock keras, semua saya akan mainkan sepanjang satu jam itu pula. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Nekila bertajuk So Asu menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyara, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Dan terus angguk-angguk, geleng-geleng lagu bersama Ahli Fikir tadi membuatkan kita berangguk-angguk, geleng-geleng. Saya dan Konti ni pun angguk-angguk, geleng-geleng. Okey, dan selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu sambil angguk-angguk, geleng-geleng tu kan. Mungkin sekarang ramai yang baru keluar ataupun dah keluar daripada rumah untuk pergi makan malam. Ada yang sambung bersiar-siar sebab esok cuti lagi ni kan. Takkanlah balik rumah awal tidur malam, masih muda. Okey, baik, dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.37 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan ni, kita layan dulu lagu di KLFM. Ini baru KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Ini baru KL.

0: Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, assalamualaikum, selamat malam dan juga selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda untuk hujung minggu KL sepanjang malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang kita telah masuk ke segmen yang diminati ramai, iaitu hits roman cinta, lagu-lagu rock balada, rock kapal, rock leleh, rock jiwa. Tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan mainkan sampai pukul 11 malam. Kejap lagi, okey? Jadi kepada anda juga, kalau ada yang ingin lagu pilihan anda dimainkan ke udara ataupun ingin tujukan lagu ini kepada sesiapa, kan, boleh juga WhatsApp ke talian kami 013-3097-972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk hits roman cinta pada malam ini. Kita ada lagu daripada Ella bertajuk Retak, merestui hits roman cinta ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Left Handed bertajuk Ku di Halaman Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini untuk hits roman cinta dan membawa kita pukul 9.49 minit malam. Baik, memandangkan kita masih lagi dalam keadaan mood-mood cuti, cuti sekolah kan, ada cuti raya lagi. Dan dekat sini saya nak berkongsi dengan anda untuk aktiviti yang bermanfaat untuk anak-anak anda sewaktu cuti dan juga cuti sekolah ini. Jadi dekat sini ada 11 aktiviti, saya kongsikan 6 dahulu. Jadi kita tengok yang pertama, luangkan masa bersama keluarga. Semestinya lah kan, sebab waktu-waktu cuti ni lah kita nak merapatkan hubungan kita dengan keluarga, balik kampung. Yang kedua, mengikut camp atau program cuti sekolah. Sekarang pun banyak program-program yang macam ni. Macam baru ni saya tahu ada program yang boleh bermalam di Museum Negara kan. Jadi yang keempat, menyiapkan kerja sekolah. Ini wajib lah kan, masuk sekolah kena piat telinga dengan cikgu kan. Okay, yang kelima, gotong royong bersama-sama di rumah. Dan yang keenam, menggalakkan tilawah Al-Quran dan juga mengaji bersama. Jadi kita ada baki lebih kurang 5 lagi, dan selepas ini saya kongsikan juga dengan anda. Mungkin apa perkongsian saya ni boleh menjadi idea kepada ibu bapa yang sambil-sambil memandu ni, berucap, oh yelah, baik kita buat macam ni kan dengan anak kita kan. Gitu. Baik, jom kita teruskan lagi untuk hits roman cinta pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Damas Sutra bertajuk Sufi. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Search bertajuk Isabella, Mercy Hits Roman Cinta. Ini baru KL.

Lagu daripada Shima bertajuk Sepanjang Malam Keresahan telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.17 minit malam untuk hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan mainkan sampai pukul 11 malam kejap lagi. Okey, baik, tadi saya kongsikan 11 aktiviti bermanfaat untuk anak-anak anda semasa cuti sekolah ini. Jadi tadi saya dah kongsikan 6 aktiviti dan sekarang saya akan sambung lagi. Kita ada lagi 5 lagi. Okey, yang seterusnya, pergi bercuti dan melancong bersama anak-anak. Ha, ini semestinya anak-anak, tak, anak-anak ibu bapa pun sukalah kan, pergi ke mana-mana saja, pergi Terengganu best, pergi Langkawi best. Ha, cuti-cuti Malaysia orang kata kan. Dan yang ke-8, pergi ke perpustakaan. Ha, ini pun antara benda yang best. Kita boleh bawa anak kita explore dengan buku-buku yang baru. Yang ke-9 iaitu beriadah bersama keluarga. Ini pun antara aktiviti yang sangat-sangat baik semasa cuti untuk kita lakukan. Dan yang ke-10, mengikut kelas kemahiran yang menyeronokkan. Ini saya sangat-sangat recommend. Sebab apa? Sebab kita, bila kita tengok anak-anak kecil ni, dia ada minat dia tersendiri kan. Contoh macam anak tu suka melukis. Jadi apa salahnya kalau kita asahkan lagi bakat dia dalam melukis? Manalah tahu besar-besar jadi kartunis ke. Gitu. Dan yang terakhir, melakukan aktiviti menyeronokkan di rumah. Seperti apa-apalah, main game, sahiba ada, uno ada, monopoli ada, macam-macam. Sebenarnya aktiviti yang boleh kita buat waktu cuti sekolah ni macam-macam yang kita boleh buat, tapi nak dengan tak nak lah kan. Jadi itu antara perkongsian yang saya berkongsi dengan anda. Semoga bermanfaat perkongsian ini untuk anda lebihkan ada idea dan juga masa bersama anak-anak yang tercinta. Okey, jadi kita sambung lagi untuk hits roman cinta pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Rio, Layu di Hujung Mekar. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Screen bertajuk Kau Kesayanganku, menerusi hits roman cinta ini baru KL.

tidak ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Apa yang kita? Yang tu. Yang paling dah ambak. Saya nak main. Nanti kena.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam. Malam

Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: tenaga fotografi yang sentiasa bersedia. Setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Konsistensi, sentiasa layan KLFM.
5: Ini Bagi KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Berat rasanya bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ini penerbit kita sediakan teka-teki. Hari ini kita nak tanya kepada Azwan lah teka-teki ni.
2: Saya kalau kena
1: Azwan,
2: jawab.
1: Oh, ada sedia?
2: Sudah.
1: Kalau ada gempa bumi atau tanah runtuh dekat Korea Selatan.
2: Korea? Bukan tanah Asia lah. Korea.
1: Mereka panggil apa?
2: Mereka panggil Gangnam Style. Gangnam Style.
1: Itu jawapan awak? Okey, salah.
2: Apanya?
1: Apa jawapan dia?
2: Maksudnya, bagilah hint sikit. Sebab luar kotak betul ni.
1: Yelah, kalau gempa bumi tu apa? Hint dia macam tu je.
2: Gempa bumi tu?
1: Jawapan dia gencana alam. Gencana bencana alam.
2: Apa ni? Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

المقيمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: cook tonight.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat pagi. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Selamat pagi. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk KL Santai untuk hari ini. Hari Isnin 1 Jun 2026 bersama 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apapun, nak kongsikan dulu ini waktu solat sepanjang hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Di mana dapat masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 5.49 pagi tadi. Seterusnya syuruk pada pukul 7.02 pagi, Zuhur 1.14 tengah hari, Asar 4.39 petang, Maghrib 7.22 malam dan juga Isyak pada pukul 8.37 malam. Itulah waktu-waktunya untuk panduan kita bersama sepanjang hari ini umat Islam. Dan juga untuk pagi ini hingga pukul 12.30 pagi, 12.30 hari, saya akan temani anda. Dan jika ada mungkin ada sebarang perkongsian yang anda nak kongsi bersama, kirimkan saja melalui WhatsApp kami 013 3097 972.

saya Dayana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

KLFM ini baru KL, lagu persembahan Akhirnya di Meja Sui dengan Julia menyebabkan anda menerusi KL Santai membawa kita ke pukul 6.32 minit pagi. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Dan nak kongsikan juga ini jangkaan cuaca sepanjang hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Di mana untuk pagi ini jangkaan yang tiada hujan dan petang pula dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat dan malam pula jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Baik, jom teruskan lagi KL Santai dengan lagu bersembahan Ernie Zakri ini, Aura, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Ramai ni lagu bersembahan santai. Menyibukkan anda menerusi KL Santai membawa kita ke pukul 6.50 minit pagi. Waktu ini terima kasih untuk yang terus dengarkan KL FM baik menerusi frekuensi 97.2 ataupun yang bersama di RTM Ketik betul-betul percuma. Terima kasih semuanya. Okey, apa pun diharapkan dan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Lagi-lagi di pagi-pagi cuti ni kan, apa pun lakukanlah hari cuti dengan segala perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga keluarga. Lagi-lagi yang ada anak-anak kecil tu tau. Baik, hampir di pukul 7 pagi, kejap lagi kita nak ke session Berita Radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 7 pagi. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu persembahan Bahiyah Hanisa Material untuk anda menerusi KL Santai.

0: Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini Baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Sebelas institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan selama mengutamakan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
4: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
5: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
3: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
6: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
3: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
7: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
8: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mencimatkan kos kita import diesel.
9: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
3: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
10: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
3: Tio Ni Ching. Geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain telah menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan, Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lebanon terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Istana Beaufort di selatan Lebanon. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lebanon. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam tumpahan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami. Jam yang kedua untuk KL Santai hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026. Apapun, terima kasih untuk bersama kami. Baik melalui frekuensi kami 97.2, dan juga yang bersama di RTM kita betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan untuk pagi ni, sebelum memudahkan segala urusan, okay, mana nak pergi beli sarapan tu mungkin, okay, pastikanlah cari sarapan yang baik-baik, yang sihat-sihat, yang berkhasiat, insyaAllah, untuk tubuh badan anda dan juga tubuh badan keluarga anda hendaknya, ya. Baik, dan jika anda mempunyai perkongsian yang ingin dikongsikan, terus kirimkan juga perkongsian itu menerusi WhatsApp kami 013-3097-972, dan nak teruskan lagi untuk KL Santai waktu ini dengan lagu persembahan drama band Jangan Bikin Kerja Tuhan untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ya, kalau film baru KL, Anwar Zain, bila rusak, membukakan menerusi KL Santai waktu ini bersama saya Petua Jalan 7.49 minit pagi. Dan untuk anda yang mungkin baru tune KL FM yang mungkin belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami, KL FM ini baru KL, IG kami, KL FM 97.2 dan juga di TikTok kami, KL FM Official dan juga KL FM Ini Baru KL. Baik, jom teruskan lagi untuk KL Santai. Kejap bagi diri Zuan, tapi jom dengarkan dulu Nana Shimi dengan Ragu-Ragu untuk anda di KL FM, KL Santai.